gan cha dig malang ke dia ge ke dengam ge go ko gonang ke chatla ke takul ne no i institute inside taniba te tarob kendari dig maktub ke jak ge kom ta e abar nai recensement tani ai lagir kundo ku tjoy na jen konto tot de gan jiran ke go taku jigo kem dogo ge ngan be ge feri ke ge dokum dog malang tame ka de andan disi maktub ye ke gerin ku tsi degun toni awon kubu ko to dan no barne jile ake t-shirt ko casquette ade jokogo bajgo ko ainan kodote nan jire kane klend totni kandari maktubo no to itamya kad girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djansini itamya ko kosnkil be kchat kada kun kete tite kujle kolgo kuj doktor go urob go nyako sodo man kunj ko tamya ka jainte go porque kran klegum akengani agni ko torojitni malang ngam chadig malang uwe degna inge kandari degma to bunto ni kurosit kuronile najinga dijansine ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tamajejit malang adasi ko sug malang inge motug ake nanan ko gene majkade interi maktubo ad girin goy Rari sansama kungi kwa mutantu ininana arataka de kem kujejiga gir kujejiga bejigni toni nya turun yekade bejan kumku kitetini. Gori sansama de tuote jejingai nyanko turun ilka tamekade isojita.